Rokok duk mi wishing tui, ang bai khe kringi 2 3 2 6 2 5 5 o kok duk khai hodi te shor di bo reza mung na nai. Fia ba ke bo khorok shafana o kok duk lai za kriya jara naro hindi toke ni reza mung khanai man nai o jara bo. Hai ke tsing o jara bo hai no hai te tang sha reza mung go thang lai nai reza mung khana na ni bagai naro koi hori mano 2 3 2 6 2 5 5 o phai ding ke jara o reza mung ching khana lai fiu nai.

0: hangkai bupa to ongo no hai pano buma tebo seng besar ko tebo close tebo friend nganang ota jotoni seng ganani borok buma nganang besarong ni besar jeng jarawo bosai meya bini thani potensi nung tongo aborong no jeng botamai engkana bumte engna Saimia panato boten sonomat nung saimana nang nung bujina nang. Inke ajora rogo nung buma bobai close kalai kok samani bisingti bini kaham baya pungna nang nai. Je busano no kok kulogo shanai. Kok kulogo shakache nung bini problem no nung solve kaimana. Inke bos hayanka jo boto a problem no bos solve kaimang lak boten sonungi oba hai rok kaba ma depression rogo tangu ta. Inke ambaga nyo zeng buma rok. Bukharok bo logio sawana seng besabatei hanpano seng jarawo borok bai school longni thangphai ke nin friend longni sap sabo puila puruno nin friend sap sabo tong bumung oborokya sawoi gam pore kai tini kai tipin chapo sap sabo salakya tam salakya bagi ja salakya angke tini nor bai ke tam tam khai ke abdi rong kaino dol longni bumung rok sawobo Angka apa hai kenyo seng dol ni bumung mantango angka jara wo shikla jara kajo seng bumaro a besarong ni dol ni nambar bo seng sep kanyana nango mobile logo bota angka jara jara wo borong ni dol longo tuk angka kok sana nango buma buharok bo angka apa hai kai acerai dobo kok sana nango obo hai jara wo ni ni besa hamyang tabano aborong bising tipe nong neng sai mana ni Nama haja, engkau niin besar kaham dah hamba, neng asrai dobe kok saka je sayi mana bela haya doba, iya wah haja, wah tong nanango seng buma buparok.
1: Engkau angte kisah wancugo je cerai rokno kok sana ni bos hebrana nango, je sapano sana naikya, hey haya tak hadi, ikut je ceng je borok nahani ruo, engkau borok seng no sana ni
0: saragyang
1: itangu, engkau abah ikhlai no je borok kasih cuk caya ikhlai kya. Oh caya no ceng caya hani mang bonus haka neng caya kelika non joli leika bulaika han leika pun bono aroni caya ni onkori payne ni ceng bonus hebriya
0: lamar ya
1: amai bung manu
0: am enggonggo apa no ceng pula was ceng pat cakai serai dong no ceng korai hun panota ceng bono onko hun pano ceng pat cakai joli wis hanaya borong matro itu bul kayu caya kayu hea deba Kebo sayi mana saya kaya, tam kaya saya kaya pano, seng bono pula o hinani kogya, korang kotor ke hinani kogya, seng sekang bini abona nang nai, tar pore seng bono pandona nang nai je, seng tongo, seng oroni bhai ke yok nai, ba tam kanya nang nai, abo hai ke seng bono kawo, bono mabuzok nai ta, bo sini besarok no. Oke, eng tango je besarok bo, tasya ini bunga buha okolo ko tongkai, tasya beka, Bahasa hayo, kintu buah buah bo kerei cai mea kai bo huye ya bahai kai tongoi tongka cai tongka samu nungu hamio pano kelek tongka ge botai aroni bahasa mea. Oma hai kebang ma borok tong, je buah buah ro help kai yei, tai sya bo kaham la mau himka. Oma hai kebang ma tongo borok.
1: Oma hai jo seng nu kai addicted, drug addicted drug bo. Kaham lang mau kipili pay kaya, kaham kereng kay tongka. Am hai rogo ceng nugo. Abo tiba nugo ceng je Mizoram rogo hengake. Am teh addicted cerai rog ni, bagi buma ni bodol rog suri layu. Abo hai klay kebang ma addicted rog kipili shamung kaham klay mani. Tapi tamnai am hai missionary ni shamung rog kaham rog nopo ceng. Nugo. Kawan bagi no, je buma ni sacrifice. Abo khorok sa cerai ni, bagi khorok sa buma simia. Dofa khod abo kebang ma cerai rok. Je terawih tong mani al samungo bo buma rok ni klay tay. Kebang ma tong. Abo no ceng tabo angko en jarvis je. Anna jarvis ni bini ma bo je samung klay mani. All the sacrifice claim any both of being besan bagi simi claim
0: me besan bagi simi ya
1: bo hodani bororok je bir manotong mani je dukhu kosto mantong mani amorok no bo chuba mani bagi na tabuk o bumarok
0: bono borom ri jagi tong mani borom ri mani bisingti jeng bumarok bo borom mani tong awota
1: angka e obono o borom manani thangtani wono jeng jini khlai thai no tei bo kam ke bujina nangoi bumarok anjang nai ro tei tabu jini khlai thai bumarok ni khlai thai hine sanani to kebang ma kok no tongo phia ba obuni sakang bumarok je khlaiyo khlai thango mai jini dofa ho da ko bang ma tongo khoraksa khoraksa buma chaya nang ya khlai ye bo sarok

Kaca yalan no, kaca dayang ke, kaca serap daya. Keramana, kaca serap daya, kaca yalan.

0: awak sekejap kena hamil tak? Kalau paratan mana kerja, paratan naik hamil. Apa sih doktor? Kalau orang buat hanya naik.
1: Lukuk pui tu kan awak sri seten semit oli pula bahasa, awak non tipa sabar sungguh tak bermani.
0: Tak bermani kan?
1: Awak ni boh akra cakera rokcung khabam tik hai kabarai dah tong mani ba arab boh kuku minung tetap hai boh mana sak ni baik
2: awak macam apa? Awak noh ke ilmu bagus deh. Omah hai ilmu ni bagus deh. Rusa kerja omah hai kena kata.
1: Awak
2: kaya jenis rokcung rusa omah hai nafsu ini kan? Omah hai digger.
0: Kau pun kacang orang kau kaya sana tunggu. Ramli, jatuh mana jukti budhi bayi bicara kaya maya. Jatuh tunggu jukti budhi bayi bicara kaya ni angkanya ni kaya ni sekeliling, bahan dua sok sekeliling kerana. Ya kan, nama salai mah tabrak resap lah. Mereka kaya pun sok belah. Ahijak pun jukti kere, ahijak. Piaba, amo kuno jukti kere ceng saka orang nuk japano. Piaba, bisingo kaham kaya wan sok ini kaya. Jadi kuno samung sen kaya tham tani no, amo jukti le tunggu. Ahijak tunggu. Atau ceng nuk jamo sih. Kalau tetapi jangka berapa tahun kerana sakral agak ni diri gawib gota, hal kolok ni bisi kolok mani je gawib gota, nugi khamen malai khamen. Am malai khamen tuinya berapa sayi mantap, mesti ingat mesti ingat. Amo si,
1: ya mana? Aku wise kan nukma bayung ya, hanya mang nugi jangka om ting kanga om ting ingat, nai? Apa jang udah kalau saya mana, mana panen di om ting ingat mana panen di mutai lima rupanya sendiri, apa bagai no? Apa kerja kamu ni cuma macam macam. Jadi ni je mind setting lepas.
0: Mind setting lepas, satisfaction lepas.
1: Satisfaction.
0: Kita kata syangka, ram dia lamp perawat hokta. Amu to ram dia lahan baik hai. Ha, terima niti kata tu mana haru. Terima niti kata nang le amu punya amu boleh lahan mana haru. Angka beri sungai ayah je, kumte patai cok dulu ni mugi apa lo. Oh, beri sungai ayah je, awak ke kumbai patai, mana kamin je cok di. Ah, kamin cok di mugi apa la langka. Angka jalan ni, nok nok laut ram di, angka tangi toni jago, nok taru kumsa. Jalan nok ni nok lawa, ambo tangi toni jago nok sa. Abang ka, wajer kanya tangkur ni. Kurang lagi kata, untuk kaiman di noda goreng mana?
2: Ah, utang kurang kita berkurang itu kan? Kurangnya akhirnya bagaimana?
0: Ah, angkai dom di, kali lebaran ni tiada salah. Kali lebaran tu payah bela, tu aku berikan payah. Oh, kaiman itu tanggor detail, sali hamba, sekanggos kaiman itu. Amo bay on niom kait hamza. Tiap amo hamza pelangi beringas sekarang beri nova pelang kai asal dekok. Abon bagaimana tam kaya nang kali lebaran amo tu orang sali. Kali lebaran ni tiada salah. Tabuk tak sok baik kata, jalan inok ni berorok. Ayah jengno naik sok, ayah jengno tu mana naik sok mai. Abu tu gaya jauh berai jalan inok hamil tomrigo, tapi kuni beri songro kita lihat mai. Apa kata jalan kaya jengno tamro kaya jalan tu ni perubahan bila. Kini mukai beri ni tu ni agak tamu jaga kata halalan kaya. Jika tu perlu hamil kubai beri tu perlu kata halalan.
1: Kapai kanga wajah tu janji, engko nago kita kaya.
0: Yang buka TV dah kata, apa kaya rumah sendiri lah. Kamu kaya dong.
2: Yang mana beri ke kabinet kan? Kabinet apa kaya dong?
0: Kaya apa? Amo, amu buka khaman itu agak rumput.
2: Nasi mana kiri mana? Kita boleh buka kabinet masuk ya?
0: Kabinet masuk ya.
1: Tini beri bos kongo tasyle beri doktor. Kaya sano kongo, bo ajai toroi logo itu. Kaya sano kongo tanggai bo ketal. Kaya aru tongsuk napa kaya mat hangmani. Amu kini, kaya sano John mau hai.
0: Kaya apa?
1: Kaya apa buku sania? Apa rokwan suwi no agi kai mana cini dof hawa beri rokmu piya borong desa ko.
0: Amun.
1: Mungkin tabuk sewu kubuni dof hawa kubului cinta kai buni hamia rokno serem lai.
0: Serem lai kata.
1: Borong dina rokpoi tangka mak komandir rokong ngui dong hawa bela mu hamia.
0: Mungkin tabuk rom di moto kai lima ni tangka bela na dolam tangka. Jadi oje beri mu kelangi tangka. Mungkin bung ni jelo piya rom di talsa tonggui si macam jalan jatang. Aku kongka beri nyebut kanan kau tengok. Jalan kau tu kaje kebelah. Kau, beri besai nak lah, besai bekerja tabu, bukan kau berada yang tu.
1: Talsan
0: iya gula. Ha, talsan tunggu itu.
2: Itu je. Talsan gula tak. Ada yang berada yang mana?
1: Ada macam berada yang aku mahinya. Kalau iya gula.
2: Kamu kan
1: talsan
2: iya gula
1: kata.
2: Oh,
0: kita terlayu.
2: Terlayu. Jorau kita terlayu.
0: Jorau terlayu. Sini kau itu orang di tempat. Bos semua kau itu salah salah. Ulo kan tanggul. Ya ba. Hasilnya peradaban semua, hasilnya peradaban di bar kami orang ini, asalnya bar rokalah ya dar, ini asalnya bar mongol baru lah kami ni salah. Amti rokai, naiknya koi, amar rokatiya koi, hasilnya peradaban tengka, hasilnya ulapan tengka, dia bawa rokai bro, talsan ulosi. Engkau cakap Amerika boy, ramli kaya.